0: Berapa banyak yang datang untuk memuji, menyembah Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi.
1: This is Hope Radio, Angel 3, T8WH, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.